Selamat pagi teman Prodewa semuanya untuk pagi ini. Wah, cukup segar, cukup dingin pagi ini teman Prodewa. Nah, karena udah masuk di ber-ber gitu ya, katanya udah mulai masuk musim hujan. Kita lihat nanti teman Prodewa gimana, apakah benar-benar hujan atau ada panasnya. Tapi kayaknya ini bakalan hujan deh teman Prodewa, menyeluruh kayaknya ya. Sangat berawan. Dan untuk pagi ini masih gerimis di seputaran sini ya. Gak tahu di seputaran kamu itu kayak gimana teman-teman.

Perakiran cuaca ya, update peringatan dini cuaca wilayah Aceh sampai di tanggal 3 September hari ini menurut BMKG ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh itu mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh periode 2 hingga 3 September 2026. Nah, BMKG menyebutkan aktivitas gelombang ekuatorial Rossby itu daerah belokan angin serta konvergensi berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Prakirawan BMKG Dedi Ardana juga mengatakan

akan melanda Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur. Kondisi tersebut juga berpotensi terjadi di Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, Banda Aceh, Loksmawe, Pidi, serta Nagan Raya. Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi pada 2 September 2026 di Banda Aceh, Aceh Besar ya. Sedangkan untuk hari ini 3 September 2026, kondisi serupa berpotensi terjadi di Banda Aceh dan Aceh Besar. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pemanasan intens yang berlangsung pada siang hari dapat meningkatkan pertumbuhan awan konvektif. BMKG juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendara ketika cuaca memburuk ya, karena masyarakat diminta mewaspadai dampak yang menyertai cuaca ekstrim seperti angin kencang, terus juga banjir atau tanah longsor, serta terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Begitu ya. Oke, selamat pagi teman Pro 2. Tetap terus stay tune di Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: sendam melukis seniman.
1: Eh, teman perdua, Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf ya, atau Mual yang mencermati kondisi cuaca yang diperkirakan ya akan berpotensi meningkatkan curah hujan pada beberapa waktu mendatang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan resiko terjadinya banjir, longsor, dan bencana lainnya di sejumlah wilayah. Pernyataan Gubernur Mualem tersebut dikatakan juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi, sampaikan dalam pertemuan silaturahmi dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan Ketua DPR Azul Fadli Abang Samalanga di ruang kerja Gubernur Aceh. Turut hadir dalam pertemuan tersebut pelaksana tugas Sekda Aceh Taufik Sekretaris Fraksi Partai Aceh. Dan juga Henry Mulyana, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Aceh Kombes Pol Said Ana Fauza. Menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah Aceh berada dalam status waspada dengan potensi hujan berintensitas sedang lebat mulai September ini. BMKG sempat mencantumkan Aceh sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat kategori siaga, kemudian mengubahnya menjadi status waspada. Itulah sebabnya, kata Nurlis, Gubernur Mualim mengajak semua pihak mempersiapkan diri sejak sekarang. Informasi mengenai potensi meningkatnya curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan langkah pencegahan dan mitigasi sedini mungkin agar risiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat kita tekan. Teman perdua, pemerintah Aceh bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, termasuk memperkuat koordinasi dan respon cepat di lapangan. Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk terus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, sehingga berbagai potensi risiko itu dapat diantisipasi sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Selamat pagi teman Perdua semuanya. Siapa ini yang sedang dimabuk cinta teman Perdua? Atau kamu dimabuk kopi? Pagi-pagi jangan lupa sarapan ya teman Perdua. Jangan langsung minum kopi. Walaupun mungkin kamu bilang, ah terbiasa ngopi dulu teman Perdua, ya kan? Nah untuk sekarang sih aman-aman aja. Tapi nanti di 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, waduh, kasihan lambung kamu teman Perdua. Jadi lebih bagus sarapan aja yang sehat ya. Untuk yang lagi diet IF, biasanya kamu gak makan dulu ya teman Perdua. Nanti buka puasanya jam berapa? Jam 11? Jam 12? Kalau aku udah mau pingsan deh kalau gak makan. Gak apa-apa gendut, asalkan sehat gitu ya. Oke teman Perdua, pokoknya semangat. Apapun yang sedang kamu lakukan, kamu kerjakan untuk pagi ini teman Perdua. Yang jelas kamu tetap happy, tetap semangat. Pokoknya intinya semangat deh, karena kalau gak semangat tuh agak susah ya untuk menjalani segala sesuatunya ya. Oke, selamat pagi, tetap terus stay tune di Perdua dari Banda aja teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

2 FM. Teman,

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Yeay, teman Pro 2 semuanya, abrakadabra. Kalau misalnya benar-benar ada itu abrakadabra, kamu pengen disulap jadi apa, teman Pro 2? Aduh, jadi Hello Kitty, Melody? Atau jadi apa, teman Pro 2? Kalau aku benar-benar ada abrakadabra, aku pengen disulap jadi orang yang terbaik. Mana ada manusia yang sempurna. Pokoknya setiap orang itu punya sisi baiknya atau sisi buruknya. Yaitu benar-benar ada abrakadabra. Ya tergantung kamu pengen disulap jadi apa. Itu hanya sebuah lagu ya, teman berdua. Intinya kalau ingin sesuatu itu ya harus berdoa dan berusaha. Oke, okay? Selamat pagi, tetap terus stay tune di Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM. Teman

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena di

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman peradua di suasana yang mendung ini ya. Semoga gak semendung hati kamu juga. Yang penting semangat ya teman peradua. Bruno Mars, Runaway Baby. Ngoli siaran kita hari ini bersama aku, enggak hari ini sih, siang ini ya. Dengan aku Salsa menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti. Teman Pro 2 punya lagu favorit yang akan aku putarkan di kesempatan kali ini di siang santai siang hari ini. Boleh banget langsung aja DM kita ya, teman Pro 2 di Pro 2 RRI Banda Aceh. Jangan lupa follow Instagram kita teman Pro 2 biar kamu gak ketinggalan ya info menarik dan tentunya acara-acara seru kita.
1: Sampai siang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

teman pradua, enggak ada matahari sih bisa dibilang ini ya. Di area Blang Padang teman pradua, apa sebentar lagi bakal hujan lebat ya, soalnya emang rada mendung banget ya teman pradua. Tapi ada enggak sih yang pengen balik ke masa lalu kayak anak kecil lagi, mandi hujan sepuas-puasnya, lari-larian. Goler-goleran ya teman pradua, enggak tahu kenapa kayak lebih dekat aja sama alam.

pernah baca di sosmed ya teman Pora 2. Mungkin kalau jenjang sekolah itu main-main hujan masih ya normal-normal aja kita lihat ya. Kayak mungkin SMA juga main sama teman-teman di lapangan bola gitu ya. Hujan-hujanan ya mau pulang sekolah ya itu emang kayak anak-anak pada umumnya. Tapi coba di bangku kuliah teman Pora 2 kayak gitu ya, dia curhat itu pasti cringe banget, aneh banget. Maksudnya kayak aduh, dengan kamu ya mahasiswa gitu ya main hujan-hujanan sama temen terus ya kayak beda aja vibesnya teman Pora 2. Selalu berpikir-pikir ya ya juga sih agak-agak aneh gitu ya. Walaupun ya kalau kamu pengen ya kenapa enggak gitu main-main hujan sama temen kamu yang mungkin dosennya gak masuk ya kan. Oke, kalau di Banda Aceh cuacanya mendung, hujan, rada hujan ya. Beda sama Minase dari Sulawesi ya teman Pora 2. Di sana cerah ceria, cerah secerah hatinya katanya. Oke, ada Minase dan juga Febri dari Palangkaraya, teman Pora 2 ya. Aduh, request lagu judulnya Sumpah Mati by Selena Grace ya, teman Pora 2. Titip salam buat keluarga di rumah. Oke, dari Febri untuk keluarga, untuk teman-teman dan buat pendengar setia. Oke, dari Febri kemudian Minase juga kirim salamnya buat aku lagi. Oke, salam manis juga buat kamu ya di Sulawesi. Alright teman Pora 2, ini dia di playlist selanjutnya ada Sumpah Mati Selena Grace.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Oke, teman beradua, masuk lagi ya requestan dari siapa ini? Dari Kak Lara, teman beradua. Oke, langsung aja kita puterin lagu requestannya Kak Lara, Samisi Morangkir Kesedihanku.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Katanya ya teman berdua Gen Z itu suka banget pakai second account. Tapi emang sosial media itu banyak tekanan juga ya. Kalau ngelihat dari first account, tersugesti aja gitu. Kayak harus gak boleh lebay banget, gak boleh terlalu berlebihan banget. Sementara kalau di second account kan kita bisa bebas berekspresi juga ya. Ngepost sesuatu yang banyak gitu ya kan. Tanpa takut kayak di apa misalnya ya, di komen-komenin yang macem-macem gitu. Dan bisa dibilang juga second account itu jadi apa ya, ruang pribadi untuk berekspresi secara otentik tanpa tekanan atau rasa takut dihakimi. Coba hitung dulu itu second account kamu ada berapa buah tuh teman peradua. Kadang kalau udah buat satu second account ya kan, rasanya ada satu lagi dan satu lagi. Bisa banyak juga second account-nya. Kalau first account itu fungsinya sebagai etalase publik ya, atau front stage ya, tempat kita tuh bisa menjaga citra diri ya, apalagi kerapian estetika yang mau estetik-estetikan. Sementara second account apa itu estetik? Cinta kita dalam mata hatimu. Tapi ya itu dia teman berdua, kadang second account itu bisa jadi tempat curhat kita juga ya, atau ya backstage lah, zona bebas dari tekanan dan tentunya bebas mencurahkan isi hati. Dan bisa juga membagikan momen apa adanya. Tapi ada juga loh orang yang gak peduli-peduli banget sama second account. Ya udah semuanya digaskan aja di first account.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

melulu tentang Gen Z ya. Nah, jadi dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung angkat suara juga nih, ada Ibu Stefani Rehana yang bilang kalau keberadaan second account sebenarnya bukan fenomena baru yang dialami sama Gen Z alias generasi Z ini. Jadi ternyata sejak era awal internet, bahkan ya medsos itu berkembang, teman peradua manusia memang udah memperoleh ruang baru untuk menampilkan identitas yang berbeda. Ya bayangin aja teman peradua, sebelum ada era internet atau sosial media ya, kita tidak menggunakan itu ya kan. Jadi adanya medsos ini tentu aja kita punya ruang baru untuk berekspresi, tapi di samping memberi ruang lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri ya, second account juga justru ya sering digunakan untuk membangun sosok yang berbeda dari diri pengguna di dunia nyata. Jadi dalam psikologi itu dikenal dengan konsep persona, yaitu sisi diri yang ditampilkan seseorang biar lebih mudah diterima sama lingkungan sosial tertentu.

terjadi sebenarnya tanpa medsos sendiri ya. Manusia itu sebenarnya udah melakukan hal kayak gini loh. Jadi cara seseorang berbicara dengan keluarga itu pasti berbeda ya, sama waktu kita di kantor, mungkin di sekolah, atau bertemu orang baru yang baru dikenal. Itu ya, itu awal mula second account juga ya. Ya kemudian ya teman pura 2, medsos ini menjadi tempat yang memungkinkan persona ini dibangun secara lebih jelas ya melalui sosial media. Jadi ya itu ada sisi-sisi psikologisnya juga. Seperti ini ya teman pura 2, namanya ya kategori konsep persona.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman-teman berdua punya beragam persona di media sosial ya, tapi fenomena kayak gini tuh lumrah banget loh teman berdua. Tapi tetap aja ada aspek kesehatan mental yang perlu diperhatikan juga. Karena seseorang itu akan cenderung lebih sehat secara psikologis ya, kalau apa yang ditampilkan di media sosial itu selaras juga dengan kondisi dirinya yang sebenarnya. Jadi gak beda ya, kalau kegiatan kamu mungkin nunjukin a day in my life di sosial media, tapi kenyataannya gak seperti itu kan ya kembali ke personality masing-masing ya teman-teman. Cuman ya brandingnya kan akan berbeda ya.

yang sebaliknya teman periode 2, kalau ada seseorang yang terus-menerus membangun identitas yang berbeda dengan dirinya sendiri ya, malah yang kayak gini nih energi mental yang dikeluarkan menjadi jauh lebih besar. Jadi kayak terpressure ya teman periode 2, udah kayak gitu terus. Misalnya kayak rambutnya keriting, tapi di sosial media dia memperlihatkan rambut dia lurus. Jadi dia berusaha payah terus untuk dibuat lurus-lurus, yang mana akibatnya ya bisa jadi rambutnya rusak, ya kan teman periode 2. Atau warna rambutnya itu mungkin pirang terus, padahal sebenarnya rambut aslinya warna hitam, ya kan. Jadi dicat terus-menerus gitu demi konten atau demi kepuasan netizen yang capeknya untuk diri sendiri, ya itu udah red flag ya, bisa dibilang teman periode 2 toksik juga. Walaupun ya katanya kondisi kayak gini bukan berarti otomatis menyebabkan depresi, tapi ya proses mempertahankan identitas yang berbeda ini menjadi aktivitas yang melelahkan secara psikologis teman periode 2.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Kemenpora II, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qadari mengusulkan agar pembuatan akun media sosial itu menggunakan identitas yang dapat diverifikasi kayak KTP atau nomor handphone. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ya yang namanya keberadaan akun anonim yang menurut dia kerap menjadi sumber penyebaran hoax. Nah, gimana nih yang bagi kamu punya second account yang enggak 1, 2, 3? Nah, maksudnya lebih dari satu ya. Tapi ya itu dia teman peradua, kadang-kadang memang ada akun-akun anonim yang menyebarluaskan hoax ya, mengadu domba atau ya mencari keributan. Nah, nomor ponsel ini dinilai bisa menjadi salah satu dasar identitas karena proses pendaftarannya juga udah dikaitkan dengan data pemilik. Dan pengurangan anonimitas yaitu enggak cuman berpotensi menekan penyebaran informasi palsu aja, teman peradua, tapi juga bisa membantu menghadapi berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan sosial media sosial ya, termasuk penipuan investasi sampai love scam. Siapa nih yang pernah juga terjebak di scam percintaan ya, teman peradua? Jadi ya diharapkan kalau akun yang punya identitas yang resmi itu akan membuat ruang digital lebih dapat dipertanggungjawabkan loh. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: beri bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke.
0: Kau beri bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

92,6 FM teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, masih dengan aku Salsa di Santai Siang hari ini ya.

Dengar kebakaran di hutan Kalimantan aja sedih bukan main ya teman Pradua. Tapi di negara bagian lain Aljazeera ya atau Algeria itu juga mendapatkan musibah yang sama teman Pradua.

benar kalau kita lihat di sosial media itu udah apa ya, asapnya tuh tebal banget ya teman Pradua, dan emang hawa panasnya tuh luar biasa.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

jujur aja ya teman Pradua, ngelihat fenomena kebakaran di Kalimantan itu tuh bikin menyayat hati banget, apalagi waktu ngelihat kayak orang utan ya kan sesak nafas, terus dia udah terkulai lemas, belum lagi kayak ada hewan-hewan lain yang mati ya kan teman Pradua, ada ular yang dia tuh mati ngelindungin telurnya gitu teman Pradua, jadi kayak apa ya biar telurnya itu enggak terbakar teman Pradua. Bayangin ya di situasi kayak gitu enggak bisa nyelamatin diri ya, ada anak dia sendiri gitu telur-telurnya itu jadi dilindungi tapi ya enggak terselamatkan juga. Sedih banget gitu ngelihatnya.

Dan setelah kebakarannya semua, sebenarnya belum bisa dibilang setelah juga ya teman pro 2, tapi gara-gara fenomena kebakaran ini ya, ada beberapa hewan yang memang terancam punah dan apa ya, gara-gara hutan juga hancur kan. Salah satunya adalah bekantan, teman peradua. Jadi ini hewan primata berhidung panjang yang cuman ditemukan secara alami di Pulau Borneo. Jadi bayangin aja, kita punya hewan-hewan yang unik tapi

teman Pro2 pernah mendengar banteng Borneo. Nah, hilangnya habitat juga menjadi ancaman serius bagi hewan satu ini, teman Pro2. Subspecies endemic Borneo ini punya status critically endangered atau sangat terancam punah. Tadi ya, terancam punah, kalau yang ini sangat terancam punah. Jadi bayangin aja itu udah kayak di titik 5% kali ya. Dan kebakaran dapat membuat hutan yang sebelumnya terhubung berubah menjadi petak-petak lahan yang terpisah. Nah, akibatnya kelompok banteng ini semakin sulit berpindah dan bertemu dengan kelompok lain, teman Pro2. Bahkan dalam kondisi kayak gini aja, peluang untuk mereka berkembang biak dan mempertahankan populasinya ya tentu menjadi semakin kecil ya.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 kebakaran Padang Ilalang hanguskan 2 hektar lahan di Aceh Besar. Lagi musim banget kebakaran kayaknya ya teman Pro2, dan kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan Gampong Deah Mamplam, Kecamatan Lepung, Aceh Besar.
1: Api banyak ya.
0: Api yang menghanguskan sekitar 2 hektar padang ilalang ya. Cuaca yang terik juga kondisi ilalang dan ranting kayu yang kering membuat api lebih cepat menjalar dan menyulitkan proses pemadaman.
1: Memorinya ku dekat.
0: Dan alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini teman Pro2. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

0: Ma, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, ma, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat tidak ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Dan ini dia June with Is teman Pradua menutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Di edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Di santai siang teman Pradua bersama aku Salsa, dan selanjutnya setelah aku bakalan ada Rahmat yang akan menemani ruang dengar kamu ya. Tetap semangat ya teman Pradua. Aku pamit dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Tokoh Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

92,6 MHz. Program 2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih diberikan kesehatan juga semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bisa menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Dan untuk Anda yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat ya. Walaupun kondisi cuaca agak sedikit mendung ya. Mudah-mudahan saja tidak menghambat aktivitas kita di sore hari ini. Teman Pro 2, untuk Anda yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Info-info aktual nanti akan kami temani suasana sore Anda. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari Jakarta, Angkatan Udara Amerika Serikat atau US Air Force bakal dikirim ke Indonesia. Hal itu disampaikan pernyataan pers Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada hari Selasa 1 September 2026. Kedatangan US Air Force akan menggelar latihan militer bersama TNI di Indonesia pada 7 hingga 11 September 2026. Latihan bertajuk COPWES 2026 tersebut akan berlangsung di Pangkalan Udara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Dalam latihan ini, Teman Pro 2 personil militer Amerika Serikat akan berlatih bersama dengan anggota TNI Angkatan Udara. Sejumlah pesawat C-130 milik Angkatan Udara Amerika Serikat dan TNI AU juga akan dilibatkan dalam latihan tersebut. COPWES 2026 akan berfokus pada pelatihan operasi udara taktis. Latihan ini juga bertujuan meningkatkan interoperabilitas pasukan antara Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya dalam pengoperasian pesawat angkut udara taktis. Kedua negara nantinya akan melakukan sejumlah operasi udara taktis gabungan. Di antaranya penerjunan udara di ketinggian rendah, penerjunan personel terjun bebas militer, serta penerbangan dalam formasi taktis. Selain latihan udara, Teman Pro 2 personil kedua negara juga akan melakukan pertukaran keahlian di sejumlah bidang. Mulai dari kedokteran, kedirgantaraan, evakuasi medis melalui udara, hingga prosedur penanganan pertama di tingkat lokal. Latihan simulasi juga akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi kedua pasukan. COPWES sendiri merupakan latihan bilateral yang secara berkala digelar Amerika Serikat dan Indonesia. Latihan ini Teman Pro 2 pertama kali dilaksanakan pada tahun 1989. Sementara itu, COPWES 2026 menjadi penyelenggaraan ke-13 latihan tersebut di Indonesia. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya Teman Pro 2. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, menarik lainnya untuk menemani suasana sore kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

Cuman Pro 2 di manapun Anda berada, beberapa lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 15 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba waktu kami kemandangi seruan ajan Asara ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat menunaikan ibadah fardu salat Asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: OSI, obrolan Islami, tambah ilmu, tambah amal.
3: Halo teman Pro 2 di manapun Anda berada, apa kabar kamu sore hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan juga baru saja kita mengumandangi seruan azan asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, di sore hari ini kita akan hadirkan program OSI ya, untuk menemani suasana sore kamu hingga 1 jam ke depan. Ya, pastinya hingga sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pernah gak sih teman Pro 2, kita awalnya cuma buka marketplace ya, untuk lihat-lihat, tiba-tiba muncul tulisan flash sale, tinggal 10 menit lagi nih, atau diskon 70%. Awalnya sih gak butuh, tapi karena harganya murah, akhirnya kita beli. Setelah barang datang, nih yang sering terjadi ya, kita pasti berubah pikiran. Sebenarnya saya butuh apa enggak ya sih barang ini? Nah, fenomena ini teman Pro 2 menarik ya untuk kita bahas. Karena di era digital, keinginan untuk membeli sesuatu itu bisa saja muncul begitu cepat. Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai konsumen bisa mengendalikan keinginan tersebut? Nah, hal yang menarik nih di program OSI sore hari ini, obrolan seru santai Islami, kita akan membahas tema kita hari ini, seni mengendalikan keinginan di era flash sale. Dan kebetulan kita telah terhubung dengan narasumber kita hari ini. Seperti biasanya ada Kak Esti Wulansari, salah satu founder Aceh Flexi School, yang telah terhubung melalui via Zoom. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bunda Esti. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rahmat.
3: Iya. Yeah.
4: Saya kesulitan untuk menampilkan video saya. Saya enggak tahu, belum tampil ya.
3: Belum tampil nih videonya Bunda.
4: Itulah makanya saya juga bingung ini, padahal sudah diklik tampil. Bentar ya.
3: Baik.
4: Enggak apa-apa ya, kita lewat suara aja dulu ya.
3: Boleh, boleh. Sambil videonya tampil kita bisa komunikasi dulu nih Bunda. Gimana kabarnya Bunda hari ini?
4: Baik, alhamdulillah Bang Rahmat sehat, alhamdulillah.
3: Sehat.
4: Semoga Bang Rahmat gitu juga ya.
3: Iya, oke. Aktivitasnya gimana Bunda hari ini?
4: Ya, masih seperti biasa di sekolah membersamai teman-teman tim kerja di Flexi.
3: Mm-hmm.
4: Gitu.
3: Oke. Baik, Bunda, kita hari ini di seperti biasanya di program OSI, obrolan seru santai Islami, kita membahas tema mengenai seni mengendalikan keinginan di era flash sale. Dan untuk mengawali perjumpaan kita nih, mungkin Bunda Esti, kalau kita berbicara tentang flash sale, sebenarnya kenapa sih promo dengan waktu yang terbatas seperti ini begitu menarik perhatian masyarakat nih di era digital sekarang ini, Bunda Esti?
4: Iya, jadi apalagi yang perempuan ya, jadi kita rada sulit gitu untuk menolak tawaran-tawaran flash sale, diskon gitu ya. Jadi ya sebenarnya karena secara psikologis kan flash sale ini kan memanfaatkan ini ya, apa sih, psikologis kita gitu, bahwa ada yang namanya scarcity effect ya, jadi rasa takut kehabisan gitu ya. Jadi itu memicu dopamin kita, kita saat melihat angka diskon tuh, apalagi makin besar angka diskon.
3: Ya, baik, Bunda sempat terputus ya. Apa mungkin kendala jaringan? Ya, halo Bunda Esti, bisa dengar suara kami di studio? Halo? Ya, mungkin ada sedikit gangguan jaringan ya, teman Pro 2. Nanti kita akan coba kembali bergabung dengan Bunda Esti. Coba kita break dulu sejenak ya, teman Pro 2. Ya, pastinya tema kita di program OSI sore hari ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan kita akan coba mengundang kembali nanti Bunda Esti di program dialog kita sore hari ini. Namun sembari kita menunggu kembali Bunda Esti bergabung, Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu ya. Teman Pro 2, satu single hiburan, tetap bersama kami di Program A2 RRI Banda Aceh.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil

0: Sil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2 dimanapun Anda berada, beberapa lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kita telah terhubung kembali dengan Bunda Esti di program OSI, obrolan seru santai islami sore hari ini. Langsung aja kita coba menyapa kembali. Assalamualaikum Bunda Esti. Halo, ya sempat terputus kembali ya. Kita coba masih menunggu Bunda Esti kembali masuk di siaran Zoom dialog kita. Sore hari ini kita masih menanti ya teman Pro 2.

0: Baik teman Pro 2, ya. Kita sudah kembali terhubung bersama narasumber kita di program OC sore hari ini bersama Bunda Esti. Ya, assalamualaikum Bunda. Halo, bisa dengar suara kami?
1: Waalaikumsalam Bang Rahmat, maaf banget ini mati lampu di daerah Ulekareng dengan sinyal kami juga yang ya, hilang timbul. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Agak gelap sedikit nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Bisa terhubung kembali sudah luar biasa, semangat ya. Baik. Baik, Bunda, kita kembali ke dialog kita di program OC sore hari ini masih dengan tema seni mengendalikan keinginan di era flash sale. Mungkin kita coba memahami dulu teman-teman Pro 2 nih Bunda mengenai fenomena flash sale nih. Kalau kita bicara tentang flash sale, sebenarnya kenapa sih promo dengan waktu yang terbatas seperti ini begitu menarik bagi masyarakat, khususnya Gen Z nih Bunda?
1: Iya, karena kan tadi ya sudah sedikit saya singgung bahwa promo flash sale ini kan punya keterbatasan waktu ya, jadi sifatnya mendesak, terus kita takut ketinggalan lah gitu ya, jadi ada efek scarcity itu yang kita tuh merasa ini sebuah hal yang langka, jadi kalau kita kelewatan kayaknya rugi banget gitu ya, apalagi kalau misalnya pakai hitungan mundur cuma berapa jam lagi gitu ya, jadi kayak ada dopamin yang akhirnya juga ya merangsang kita untuk segera, kita takut tuh ketinggalan, ada FOMO-nya juga di situ ya, fear of missing out gitu, jadi itu memicu lonjakan dopamin kita sampai kita kemudian bisa check out gitu, apalagi kalau udah check out, wah kayaknya enak banget gitu, maksudnya udah nggak rugi lah gitu ya, nggak ketinggalan flash sale-nya gitu.
0: Oke, kita berbicara antara kebutuhan dan keinginan nih. Seringkali Gen Z itu membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan ya Bunda ya. Dan tapi karena merasa sayang atau dilewatkan diskonnya. Bagaimana sih cara sederhana membedakan antara kebutuhan dan keinginan nih Bunda?
1: Ya sebenarnya gini, kalau misalnya kita kan juga tahu ya, kira-kira bisa melihat, oh ini kayaknya memang aku sedang butuhkan, ya kan, aku ini sedang inginkan gitu. Nah bagaimana sebuah kebutuhan itu kan adalah kita tidak bisa lancar nih urusan pekerjaan ataupun urusan kuliah misalnya, tanpa adanya barang yang kita perlukan, itu berarti itu kita butuh. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu yang kita inginkan ya hanya ya karena kita ingin gitu untuk check out-nya, padahal mungkin manfaat dari benda tersebut ataupun sesuatu yang kita inginkan itu belum pasti gitu ya. Jadi kan kita juga diajarkan untuk bisa self control ya, bagaimana kemudian kita tuh bisa mengalokasikan dana kita dengan lebih apa ya istilahnya, lebih bijak lah gitu ya. Sesuatu yang kita butuhkan juga belum tentu kita bisa dapatnya kan dengan cepat ya. Kadang-kadang kita perlu nabung dulu gitu. Tapi apalagi kalau misalnya untuk membelanjakan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kalau kita inginkan kan otomatis belum tentu tuh kita butuhkan. Jadi mungkin harus banyak menimbang juga, kira-kira apakah ini memang sesuatu yang memang kalau nggak ada barang ini itu memang menghambat kita. Barulah kita teruskan ke check out. Tapi kalau memang ternyata barang ini kalau nggak ada pun aku sebetulnya apa ya istilah tidak terhambat hidupku, abadi, itu bukan sebuah kebutuhan. Maka nah, teman-teman muda ya kan perlu juga tuh maksudnya mengkalkulasi kira-kira apakah ini memang barang-barang, lama-lamain aja dulu di apa tuh keranjang ya, lama-lamain aja dulu di keranjang, karena kalau kita check outnya lama-lama berarti itu barang itu belum tentu kita butuhkan sebetulnya, kita cuma ingin aja, makanya dia ada di keranjang kita.
0: Oke, sebenarnya kenapa sih diskon dan flash sale ini itu rasanya susah banget untuk ditolak dari Gen Z gitu Bunda?
1: Iya, tadi kan ya Bang kan, jadi pertama ini sebenarnya strategi marketing ya, kan ya, sering tuh tanggal kembar ya kan, kayak ini misalnya September nanti kan 99 tuh pasti ya kan, ada atau yang namanya flash 11-11 ya. Pokoknya tanggal kembar tuh pasti identik dengan hari belanja Harbolnas ya, hari belanja nasional gitu, dan biasanya pasti ada tuh toko-toko ya rata-rata sih malah ya kasih diskon gitu. Nah, makin besar angka diskonnya kan makin menarik tuh buat kita, karena kita berpikirnya kapan lagi gitu ya, kapan lagi mau ada diskon gitu, apalagi kalau misalnya ini benda atau sesuatu yang memang kita ingin-inginkan sejak lama gitu ya. Jadi kadang kita susah memang nolaknya, karena tadi perasaan takut ketinggalan, perasaan takut ya kapan lagi ya, maksudnya kita dapat dengan harga segini gitu, itulah yang akhirnya memicu kita ya nggak mau ketinggalan flash sale itu gitu. Dan salah satunya tadi efek dari dopamin itu sendiri, karena dopamin itu kan hormon bahagia ya, yang sebenarnya nagih gitu. Jadi kalau kita sudah check out gitu kan, itu kan ada kerasa kepuasan batin gitu ya, oh, aku udah dapet di benda ini, barang ini gitu. Gitu. Okay. Makanya kadang susah ditolak gitu ya.
0: Oke, okay. Selain flash sale, biasanya di media sosial itu Bunda sering juga ada istilah self reward ya. Kapan self reward itu sehat, dan kapan sih self reward itu jadi pembenaran buat konsumtif nih kalau menurut Bunda?
1: Iya, kalau self reward itu sebenarnya sebuah hal yang sudah kita rencanakan sejak awal ya. Misalnya gini, oh kalau aku bisa capai targetku, aku mau kasih diriku reward apa? Misalnya makan bakso, misal gitu ya. Atau oh nanti aku mau naik bukit apa tuh sekarang tuh yang lagi ngetren, bukit apa yang di Aceh Besar sana, misalnya itu self reward gitu ya. Atau aku mau belikan diriku HP terbaru lah gitu ya, kalau mampu ya kan. Karena memang aku sudah nyampe nih targetku, misalnya target kuliah dengan IPK sekian lah gitu ya. Ataupun oh target pekerjaanku selama minggu ini tercapai nih gitu. Mau kasih reward, itu reward. Gitu. Jadi kalau konsumtif, jadi bentuknya apa ya, bukan lagi sifatnya untuk mengapresiasi diri gitu ya, tapi lebih kepada merasa bahwa ya aku kan memang harus diapresiasi gitu ya. Terus kemudian kalau nggak diapresiasi, kayak kita rasa merasa bersalah gitu ya. Kalau nggak check out, kayak ngerasa bersalah gitu. Nah itu konsumtif gitu. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang kita check out tuh bukan hal-hal tadi yang kita butuhkan, tapi lebih sesuatu yang mungkin ya kadang perintilan-perintilan yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget gitu ya. Tapi kita beli gitu hanya karena kita kepengen check out. Coba deh Bang Rahmat, termasuknya sering check out nggak nih?
0: Sering di keranjang sih Bunda.
1: Iya, saya sih sarankan seperti itu. Karena gini, kalau dia lama di keranjang, berarti sebenarnya kita nggak terlalu butuh benda itu.
0: Iya.
1: Gitu. Itu termasuk salah satu, kalau buat saya itu salah satu cara kita ngepost ya, ngepost apa, mending menunda menunda untuk eksekusi ke pembelian gitu. Jadi makin lama dia ada di keranjangnya, berarti kita tidak butuh-butuh kali benda itu gitu. Jadi kalau misalnya sering check out, apalagi kalau misalnya kadang kita ngerasa gini ya, alah cuma 20 ribu misalnya, ah cuma 30 ribu gitu kan, seringnya gitu kan.
0: Iya sih.
1: Ada yang berasa, sorry.
0: Iya.
1: Jadi ada yang respon di sini, Bang.
0: Ada yang respon ya.
1: Ada yang respon, kayak ngerasa sering check out. Karena kan ini relate banget sama semua orang ya, maksudnya. Karena ngerasanya ini nggak seberapa gitu. Maksudnya uangnya tuh nggak seberapa, 30 ribu, 20 ribu. Padahal kalau dikumpulin, kumpulin aja uangnya 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, sekian. Kan bisa jadi banyak tuh. Dia bisa beli barang yang memang diinginkan atau dibutuhkan tadi gitu, dengan apa ya, value yang lebih. Ya kan, coba deh kalau misalnya kita mau mau kaji gitu, barang-barang yang kita beli dengan harga murah itu sebenarnya mohon maaf kualitasnya kan tidak seberapa.
0: Betul.
1: Iya kan, murah. Tapi ya pasti ya berbanding lurus dengan kualitas yang kita dapat gitu kan, otomatis tidak terpakai untuk jangka waktu lama gitu kan. Jadi kenapa enggak kita tabung aja dulu? Aduh maaf ya Bang, saya agak keringetan. Mati lampu.
0: Mati lampu. Oke. Okay.
1: Kalau enggak, kenapa enggak kita kumpulin dulu gitu kan, dananya yang tadi cuma sekedar 20-20, coba kali berapa dia check out, belilah sesuatu yang memang lebih valuable ya kan, yang lebih kualitasnya lebih naik gitu. Misalnya katakan dia butuh apa, alat tulis, dia bisa beli yang lebih kualitasnya lebih tinggi gitu kan. Jadi kamu memang butuh alat tulis gitu kan, tapi kamu bisa beli yang lebih tinggi kualitasnya kalau kamu menahan menahan menahan godaan untuk check out gitu. Itu
0: sebenarnya kebiasaan orang seperti ini itu adalah hobi atau memang seperti apa dikatakan Bunda, atau memang ada apa sih ya? Emang sih banyak sih teman-teman juga ada sebagian seperti itu ya Bunda. Asal-asal beli aja gitu, tapi kebutuhannya nggak sesuai yang diinginkan dia gitu kan. Tapi ini apa menjadi sebuah hobi atau memang kembali ke manusianya itu sendiri dia? Gimana tuh?
1: Jadi kan ya sebenarnya kan ada orang yang merasa beberapa perempuan justru merasa belanja itu adalah bagian dari healing.
0: Iya.
2: Iya kan, merasa.
1: Kadang pun nggak usah perlu belanja juga, cuma lihat-lihat aja udah cukup menghibur gitu ya. Tapi kan ini yang kita bahas adalah yang bentar-bentar check out, ya kan, yang bentar-bentar tergoda dengan flash sale yang memang yang kadang murah-murah banget sih gitu. Tapi yakin nggak itu kepake? Betul, yang harusnya kita apa ya, maksudnya kita pikirkan lagi gitu. Betul, memang secara nominal itu murah, flash sale itu kan murah-murah bang, maksudnya kadang apa ya, maksudnya kaos itu cuma 30.000, 20.000. Kita berpikir, aku kalau beli baju di sini gitu kan, misalnya harganya bisa ratusan ribu, tapi kalau belanja online itu sekedar puluhan ribu. Tapi apa kualitas yang kita dapat itu setara, sedangkan kita juga tidak bisa melihat kan, maksudnya kualitas barang yang kita beli ini gitu. Jadi ada sih memang gini ya bang, kita belanja itu kayak impulsif ya, jadi dorongan tadi, dorongan karena merasa ada dopamin nih yang harus kita kejar gitu ya, hormon kesenangan ketika kita berhasil check out gitu ya, itu gitu, jadi dorongan itu, jadi lebih bukan kepada kebutuhan kita harus belanja, tapi lebih kepada nagihnya dopamin itu gitu ya, sehingga belanja impulsif ini seringkali itu menjadi bentuk emotional eating versi finansial gitu ya, nggak kerasa tapi pasti ujungnya terasa juga. Kenapa? Karena sedikit-sedikit tuh kan lama-lama jadi bukit, ya kan? Walaupun tadi 20.000, 10.000, 30.000, coba kalau misalnya kita tahan aja dulu keinginan tadi ya, belanja impulsif itu cuma sekedar check out, berapa banyak dana yang kamu udah bisa kumpulkan dan itu bisa kita pakai loh untuk sesuatu yang kamu bahkan mungkin lebih butuhkan gitu.
0: Oke, berbicara zaman sekarang ini, Bunda, di kalangan Gen Z itu mungkin sering ya, anak muda Gen Z itu anak muda tuh belanja karena FOMO, takut ketinggalan. Gimana sih prinsip dalam Islam mengenai FOMO ini Bunda?
1: Iya, jadi kan kalau misalnya FOMO itu sendiri kan, kalau dalam Islam, jadi ada perilaku mengikuti arus ya, supaya nggak ketinggalan, supaya nggak rasa nggak rugi gitu ya. Kan FOMO itu fear of missing out ya, takut ketinggalan gitu ya. Jadi kalau misalnya perilaku mengikuti arus ini tanpa pertimbangan kebutuhan, kebutuhan tadi ya, itu erat kaitannya kan dengan sifat mubazir ya kan. Jadi kadang barang-barang yang kita udah check out tuh, kadang pun ya sudah cuma teronggok aja di sebuah sudut gitu ya, atau malah mohon maaf baru kita pakai sebentar udah rusak, ya kan gitu. Jadi kan itu jadi sampah baru lagi ya kan, jadi problem baru lagi gitu, dan menyia-nyiakan harta ini kan nggak baik ya gitu ya, karena memang FOMO ini membuat kita nggak fokus sih gitu, maksudnya membuat kita nggak fokus pada apa yang kita butuh, tapi lebih kepada aku takut ketinggalan apa ya gitu ya. Jadi ya kita sendiri sih yang bisa melepaskan belenggu FOMO itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai karena orang lain check out kita ikutan check out gitu ya. Gitu sih. Tapi sebenarnya Gen Z itu sendiri ya bang, Gen Z itu sendiri kebanyakan Gen Z itu apa ya, pembeli yang bijak sih, karena Gen Z itu kan lebih telaten ya untuk membaca apa tuh misalnya testimoni, deskripsi, testimoni, kemudian review, ya kan? Kan kalau yang zaman-zaman kayak generasi saya lah, misalnya milenial, Gen X lagi, kadang pun udah nggak kebaca lah review itu, udah beli-beli aja gitu ya. Tapi Gen Z ini termasuk yang mau, mereka lebih bijak sih sebetulnya. Cuma itu tadi FOMO-nya aja yang harus lebih dikendalikan.
0: Oke. Baik, Bunda, kita break dulu sejenak ya. Baik. Dan teman Pro 2, nanti kita akan lanjut lagi dialog kita di program OC, obrolan seru santai Islami, masih mengenai tema kita hari ini, yaitu seni mengendalikan keinginan di era flash sale. Dan nanti kita akan lanjut lagi, kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah single hiburan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Single darinya Jemimah Cinta, kasih tak pasti.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Taripakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

0: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
1: Baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada, satu single baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Dan kita masih di program OSI, obrolan seru santai islami. Di sesi kali ini masih bersama Bunda Esti. Halo Bunda, masih semangat?
2: Semangat Bang Rahmat,
1: iya, ya. Oke, cuacanya mendung, udah hidup lampunya belum?
2: Belum
1: juga ya. Oke, masih mengenai tema kita sore hari ini, mengenai seni mengendalikan keinginan di era flash sale. Dan kita telah berbincang-bincang sejenak tadi di sesi yang pertama. Dan mungkin pertanyaan kali ini Bunda, kita tadi sudah membahas mengenai FOMO, rasa takut ketinggalan ya. Ini memang FOMO ini luar biasa bagi kalangan Gen Z ya. Apapun bentuknya Bunda, enggak hanya dari segi belanja ya, enggak mesti dari belanja ya. Kalau apapun healing, liburan, kalau misalkan ada sesuatu tempat yang bagus, yang apalagi wisata kuliner ya Bunda ya. Asal viral wajib hadir ya. Kalau enggak hadir, walaupun estimasi waktu makannya enggak sesuai, tapi harus hadir. Oke, dan kali ini mungkin misalkan nih Bunda, di era zaman sekarang nih kan berbelanja itu sudah hal yang sangat mudah ya, apalagi adanya belanja online, marketplace, dan juga banyak aplikasi-aplikasi belanja lainnya. Mungkin gimana sih cara langkah awal yang misalkan nih, ada langkah prastix nggak menurut Bunda? Cara mereka dari pandangan psikologis nih dan Islam saat jempol mereka nih pingin cek-cek terus nih Bunda gitu ya.
2: Gatal ya, jempol
1: gatal gitu ya.
2: Iya, jadi tadi kita sudah bahas tuh soal masukin aja dulu barang ke keranjang gitu ya. Kemudian tinggalin aja dulu gitu, karena kalau memang tadi enggak kita nggak segera check out ya, berarti itu barang tuh nggak kita butuhkan. Itu kan bagian dari pause ya, cara kita menunda atau memberi jeda gitu, memberi jeda untuk kemudian kita tuh mikir gitu secara logis, sebenarnya aku butuh nggak sih gitu ya, aku sebenarnya memang perlu banget nggak sih, atau kalau memang aku nggak check out kan nggak apa-apa juga gitu. Tuh buktinya berhari-hari dia di keranjang pun hidup kita tetap berjalan gitu ya. Itu kan bagian dari post and pending tadi gitu ya, bagaimana kemudian kita menunda keinginan juga. Nah, biasanya emosi impulsif kita juga sudah lebih reda gitu. Kadang kan kita ngeliat tas bagus nih ya, udah cantik banget ya, karena kan saya juga seorang perempuan ya, ngerasain juga sih sebetulnya ketika, karena pandangan kita tuh dijadikan indah sebetulnya untuk barang-barang yang memang kita suka ya kan. Dan itu kan apalagi perempuan, dia suka dengan perhiasan. Jadi ngelihat tas bagus itu udah gemes pengen check out gitu ya, padahal di rumah sudah ada beberapa gitu ya. Jadi ya sebenarnya saya apa ya istilahnya berbagi di sini juga salah satu menasehati diri sendiri juga gitu ya. Karena tadi gitu, kalau makin sering kita taruh di keranjang, kalau kelamaan ya itu juga salah satu sarana kita untuk tadi memberikan dorongan impulsif itu lebih reda gitu. Jadi jangan gatel kali jempol kita. Terus kemudian tanya sama diri sendiri gitu ya, apakah ini memang sesuatu yang kita butuhkan atau cuma kita inginkan gitu.
1: Oke. Oke, baik Bunda.
2: Kalau memang sudah
1: ya. Iya. Ada metode juga, banyak yang bilang kalau misalkan kita sudah masuk dari tahap ini, kita harus bisa pandai mengendalikan diri ya Bunda. Nah, misalkan apakah mengendalikan keinginan itu artinya kita nggak boleh menikmati barang bagus atau estetik sama sekali gitu Bunda?
2: Ya enggak sih ya, maksudnya gini. Tadi yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita semua pasti suka dengan barang-barang bagus tuh, iya. Iya kan? Karena kan dijadikan pandangan kita tuh indah terhadap hal-hal yang bagus, terutama kalau perempuan perhiasan gitu ya. Dan boleh banget gitu. Kita memang juga diajarkan untuk mencintai keindahan itu gitu ya. Islam tuh menyukai keindahan, menyukai kebersihan gitu. Cuma kuncinya itu pada proporsi kita dan niat kita gitu ya. Saat kita menikmati barang estetik itu, selama tidak mengganggu kebutuhan pokok, misalnya gini, oh beli tas terus kita nggak makan, nah itu gimana gitu kan? Terus kita juga tidak menumpuk utang. Nah, sekarang kan kadang kita bermudah-mudahan dengan pay later ya, iya kan? Mungkin kalau di Aceh, nah ini juga salah satu yang mau saya lupa, saya hampir tinggal di Aceh itu kan kita juga punya banyak keterbatasan, misalnya contoh ya, ada beberapa aplikasi yang tidak menyediakan pinjaman untuk yang berKTP di Aceh, ya kan? Misalnya contoh Shopee Pay Later, coba buat sebut merek ya, itu tidak bisa untuk kalau KTP Aceh itu tidak bisa. Beberapa yang lain gitu, aplikasi yang lain. Nah ini sebetulnya salah satu yang harus kita syukuri gitu, karena kita tidak bermudah-mudah untuk mengambil pay later itu gitu. Nanti kita bisa terjebak dengan hutang kan gitu. Cuma sayangnya ya kalau pay later nggak ada, tapi banyak juga ya bank-bank keliling yang akhirnya menjerat ibu-ibu muda gitu ya, atau bahkan mohon maaf anak-anak mahasiswa yang ya kalau untuk gaya hidup ya mungkin dia mengikuti gitu. Banyak juga yang terjebak dengan hutang-hutang yang karena gaya hidup ya, tuntutan gaya hidup. Nah makanya tadi coba tanya sama niat kita gitu ya, kita beli barang itu untuk apa gitu. Kalau cuma sekedar untuk apa ya istilahnya, gaul-gaulan gitu, cuma untuk dilihat orang supaya keren, ya berarti itu kan bukan hal yang kita butuhkan ya gitu. Tapi kalau memang kita butuh, silakan gitu.
1: Okay, apalagi?
2: Yang penting itu tidak mengganggu jatah untuk hal yang memang betul-betul kebutuhan dasar kita, bisa untuk makan, untuk mohon maaf mungkin kan kita tidak semua punya rumah sendiri gitu ya, kadang harus bayar kontrakan atau apa. Kalau sampai mengganggu dana yang seharusnya kita peruntukkan untuk kebutuhan dasar, itu berarti kita sudah zolim sama diri sendiri kan gitu.
1: Oke, jangan ikuti yang sering viral tuh apa, gaya elit ekonomi sulit ya.
2: Betul.
1: Jangan diikuti Bunda, disesuaikan dengan kebutuhan kita ya.
2: Iya, karena yang sulit kan jadinya kita juga ya. Masa sih, mohon maaf, HP bagus, tas bagus, habis itu kita lapar gitu. Ya
1: Allah. Belum lagi terlilit pinjol ya Bunda.
2: Nah benar, iya, itu kan sayang sekali gitu.
1: Iya, oke, baik. Kalau menurut Bunda nih, dari sudut pandang kesehatan mental nih Bunda, apa dampak jangka panjang kalau seseorang itu terbiasa konsumtif sejak muda nih Bunda?
2: Iya, jadi kan sebenarnya gini, konsumtif itu kan tetap tidak bagus ya, mau kita muda, mau kita tua gitu ya. Cuma ketika kenanya di saat usia muda, ya otomatis kan ini akan panjang, efeknya akan panjang, ya kan? Kenapa? Saat muda saja dia sudah terjebak seperti itu, bagaimana ketika nanti dia sudah berumah tangga ya, ibaratnya sudah berumah tangga, sudah menikah, otomatis dia tidak akan bisa punya skala prioritas mana yang memang harus dia penuhi lebih dulu gitu, karena gaya hidup konsumtif itu kan nagih ya, barah mati. Karena apalagi mohon maaf, bagi orang-orang yang memang butuh validasi dari lingkungan sekitar, ya kan, dengan dia bergaya yang kalau orang anak Gen Z sekarang bilang have ya, have. Kayak orang have ya, orang punya gitu ya. Jadi ya itu kan pengakuan dari luar ya, dan sebagian orang butuh validasi itu. Dia kan orang have, bajunya bagus gitu, HP-nya bagus gitu ya, tasnya bagus gitu. Dia mendapat kepuasan karena pujian-pujian itu gitu. Dan dia menafikan atau meminggirkan kebutuhan-kebutuhan utama dia. Nah, bayangkan kalau memang ini dari usia muda sudah menjadi habit atau menjadi ya karakter dia ya. Bayangkan nanti ketika dia menjadi ibu atau menjadi seorang ayah gitu. Bisa jadi dia sudah tumpul, tidak lagi bisa membedakan bahwa ini keinginan, ini kebutuhan. Dan parahnya, bisa jadi dia juga akhirnya meneruskan perilaku ini kepada anak-anaknya. Itu itu yang kita khawatirkan.
1: Berarti dampak jangka panjang itu sangat nggak bagus gitu Bunda ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik, Bunda mungkin kita nggak terasa dari penghujung acara aja nih. Mungkin sebagai penutup nih Bunda, apa pesan penutup paling penting nih buat Gen Z agar tetap bisa menjadi smart buyer nih Bunda?
2: Iya, baik. Jadi ya smart buyer itu saya yakin teman-teman Gen Z punya itu. Hanya kadang gejolak keinginan yang itu ya tadi ya, kayak gatel gitu kalau nggak check out. Nah, mungkin pesan saya cuma gini, kendalikan uangmu sebelum uang dan keinginanmu yang mengendalikan kesehatan mental serta masa depanmu. Jadi punya barang seru itu bagus, tapi punya kedamaian pikiran dan finansial yang sehat itu jauh lebih keren.
1: Oke, baik Bunda, terima kasih Bunda udah meluangkan waktu bersama RRI di program OSI.
2: Maaf ya beberapa trouble-nya ya.
1: Enggak apa-apa, biasa itu, apalagi luat kondisi dalam cuaca hari ini dari mulai tadi malam memang kurang kondusif ya.
2: Berdoa sehat selamat ya, Bang Rahmat ya, insya Allah.
1: Baik, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa promo memang boleh dimanfaatkan ya, tapi jangan sampai promo justru mengendalikan kita ya. Dan diskon besar belum tentu membuat kita hemat jika barang yang dibeli sebenarnya tidak kita butuhkan, karena pada akhirnya kemampuan mengatakan tidak terhadap keinginan sesaat juga merupakan bagian dari seni mengendalikan diri. Terima kasih kepada Bunda Esti yang sudah memberikan banyak insight bagi kita semua hari ini. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Sukses selalu Bunda, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, sehat selalu. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi Bunda.
2: Ya, insya Allah studio langsung ya.
1: Insya Allah Bunda. Baik. Terima kasih kembali Bunda, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah stay tune bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz, dan kita akan hadir ikuti program-program selanjutnya, dan yang khusus untuk program OSI kita akan hadirkan seperti biasanya hari Kamis dari pukul 16 hingga sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri, lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
0: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

92,6 MHz, Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan mengantar kita pada pukul 17 lewat 2.58 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kami akan coba hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana sore kita semua. Info kali ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, teman Pro 2, dari Banda Aceh, diberitakan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kembali menjerat warga Aceh Tamiang. Kali ini 5 warga Aceh Tamiang dilaporkan ditahan di Laos setelah diduga masuk ke negara tersebut secara ilegal. Kelima warga tersebut yakni M. Nur Ihsan, Febri Zulfitra, Yudi Atmaja, dan M. Yuda Dermawan yang merupakan warga Alu Cucur, Kecamatan Rantau. Sementara satu lainnya, Al Findi, merupakan warga Simpang 4, Kecamatan Karangbaru. Informasi mengenai penahanan kelima warga tersebut diterima pihak keluarga pada 27 Agustus 2026. Dugaan TPPO menguat setelah keluarga mengungkapkan bahwa M. Nur Ihsan sebelumnya bekerja di sebuah hotel di Malaysia sejak 2023. 2 tahun kemudian Ihsan pindah ke Filipina dan diduga terjerat dalam jaringan kejahatan judi online. Ihsan sempat pulang ke Indonesia sebelum kembali berangkat ke negeri, keluar negeri maksud kami, melalui Medan pada 6 atau 7 Mei 2026. Pada waktu yang hampir bersamaan, Yuga Dermawan juga berangkat ke luar negeri melalui Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, Febri Zulfitra dan Yudi Atmaja dan juga Arvindi berangkat antara 8 hingga 10 Juni 2026 melalui Medan dan Pekanbaru. Ketiganya diinformasikan tiba di Laos pada pertengahan Juni 2026. Kelima pekerja imigran Indonesia tersebut diduga ditahan aparat kepolisian Laos setelah dilakukan operasi penertiban di wilayah Kangjing Venti. Informasi tersebut kemudian dikaitkan dengan foto yang diunggah akun Facebook Laos Update pada 23 Agustus 2026. Namun status keberadaan dan penahanan kelima warga negara Indonesia tersebut masih perlu diverifikasi secara resmi melalui KBRI Ventin dan juga pihak berwenang Laos. Kamaruzaman mengatakan pihaknya telah melaporkan kasus tersebut kepada BP3MI maksud kami Aceh. Penanganan lebih lanjut dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, KBRI Ventin, serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

Keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua

mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya. Khawatir apakah mereka akan ambil dengan tangan kanannya, ataupun dengan tangan kirinya, ataupun dengan punggungnya. Na'uzubillahi min zalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu-membantu, tolong-menolong ketika dia hidup di dunia.

0: ini lebih meyakinkan daripada kematian. Karena memang mereka tersebut sangat luar biasa kesukaannya di dalam kekayaan dan kemegahan duniawi. Dan kemewahan duniawi, kelezatan duniawi, kesedapan duniawi. Hana tingat gemati membecut. Tok geingat legonyan. Ibancara hudip idunyanyo bekekal abadi. Ibancara hudip aturun dunianyo berdalam kemewahan. Di dalam kelezatan. Nyian yang na kesemiki. Nyian yang geinginkan. Nyian yang geidam-idamkan. Dan gonyan memang betul-betul tua kemati. Dan lupa hatinya daripada mengingat mati itu. Maka apabila diingatkan mereka itu akan mati, atau disebutkan mereka itu akan mati, Indonesia benci mereka itu. Menyaga pegah tentang mati, nyambungih kau yang. Menyaga pegah tentang kematian, gudut kengkung burung pegah mati. Baik pegah-pegah apa mati, kena mati kok itu. Nyamban kain tikut orangnya. Padahal yang puhudip Allah, yang pemati Allah, yang pegat roh Allah, yang pegat tubuh kudanya Allah. Langkah rezeki putumun maut, yang kamu jan ba Allah. Tapi ganyang kalupa tentang ilmu agamanya seolah-olah hana penting, yang penting tok duniawi, sehingga hana le tinggal kemati. Malah meona urung pingat kemati, gonyan benci gonyan, bengeh gonyan. Dan susah hati mereka itu. Susah hati gonyan. Jadi bena urung pegah-pegah mati. Bena urung pegah-pegah tentang kematian membacu. Nyo urung nyo, nyo lale datat. Berat datat kan lale. Dan lari hati mereka itu daripadanya. Memang geplung mak mati. Agak gepegah jamun. Nasiro raja jamun. Teruk siro urung mak rajanya. Gebi salium. Assalamualaikum. Gebi salium ke rajanya. Lalu gue jatuh le raja. Waalaikumsalam. Ngedanyang le raja sodron. Lunyo malik mau ukul le raja ya put mana jawab lu kena tarik nyawang, kena tarik nyawang je, kena tarik nyawang lu bele nak bele nak tarik nyawang lu le ton tru nempre kun malik mau kaji mana le ton tu yon tru le ton tu ndu lunja. Hana kurung masa bawah detik. Dah hana lebih masa bawah detik. Angkaji kekun. Lam ayat Al-Quran. Menyo katruk jatah mati. Nyo hana ngepawai masa bawah detik. Dah hana ngepakin bawah detik. Tetap begitu truk watay teruk je. Nanyong ketarik nyawa. Ya, tetap ngedariknya. Ya, benar. Jadi kaku oleh rajanya karena kaya atas kepegat. Kepegat mahligai di bawah tanah. Kepegat mahligai di bawah tanah untuk plung mbak mati. Ya, untuk plung mbak mati, kirajih malik mawat beja damang. Pahletun siap mahligainya. Cukup kong ni pegot ni bawah tanah ni diku sertuh mete dalam tanah ni alian ni pegot penjagaan puluh puluh lepih kirajih malik mawat bajik tamang menyol lewat balapih pun idrop lewat lapih kedua nyamban pikiran. Lalu Raja Gedamang Udalam. Terus Raja Gedamang Udalam nakama khusus raja. Ya, kama khusus. Ya, mana? Nah, anu kunci kan, anu kunci khusus. Awak tetro wa kamanya ngebuka pintu oleh raja. Ambang ngebuka pintu, bang gekala oleh raja, tidro urung membalik-balik atuh ranjang raja di dalam. Tengok ke balik-balik, tengok ke balik-balik le urung nian. Atuh ranjang raja di dalam kamar rajanya. Oh gedang ba pintu le raja genging atuh urung yang balik-balik lang kamar rajanya. Ura agam yang pernah berempak ngayan leto likut. Ya. Ura agam jamun yang leto likut. Ukul le rajanya. Dron lego. Yang kulun lumpreh ron ino janji lehetun yang kau likut. Ha, janji lehetun yang kau likut. Jadi kaku yang katro wate anapa ke seli ya kan lumpega uronya sideti hanawai sideti aki enama kuntum yudri kumul maut walau kuntum fiburujim musayyada. Di mana saja kamu, tetap kamu diperdapat oleh mati walaupun kamu masuk dalam peti besi. Banggaho je dalu, menyokat tru wate mati, jatah mati. Yang baik popoh ro, ya yang baik. Ya. Boleh bagah mati ya haju. Itu culik namanya, artinya melawan kehendak Allah secara bahir. Walaupun mahaikat itulah kehendak Allah. Jadi kaku. Bismillah aja le malaikat, dari yang nyamong. Tapi yang kehina langkamanya mati kehina rajanya. Pakan itulah. Hana 40. Ai nama kuntum yudrikumul maus walau kuntum fi burujim musayyada. Pat mentah meyokatru jatah mati diperdapat oleh kematian walaupun taluk dalam peti besi. Geplung le raja yang dan lari daripada mati. Hana 40. Hana 40. Ha. Mampu syir. Ha, ibadat. Tuntut ilmu ibadat. Amal ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Artinya kata olehmu ya Muhammad bahwa mati yang lari kamu daripadanya itu maka bahwasanya mendapati ia akan kamu. Mati yang dah plung-plung mak mati tetap matinya yang berempak madanya. Tanya bangka sakit. Laju daya tayu puplung dro tu rumah sakit. Ada je baik mati. Menyo mati tingat tu membayang harta kaicok lewari. Menyo mati anak tu yang handa han tapi jadeh mengkawin dengan populannya kai mengkawin. Macam-macam pikiran dalam bayangan kutanya. Yang sehingga baik mati. Menyatanya apa jabat. Menyatanya kedi mati kaya gantar orang lain. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi adik dah pelung-pelung dah tak mati. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastakadimu. Menyukatru jatah mati. Menyukatru ajal mereka. Nyuhana getakhi membacut dah ana gepe awai membacut tetap batah yang kau tentukan oleh Allah tetap mati. Yang mana mampu syit jak aju bacu-bacu ini landang teruk mengibang aja jak ber minta rezeki yang halu amai ilmu sesuai atuh perintah oleh Allah. Wate gadro wate mati kita dengan selamat, mati kita dengan husnul khatimah, mati kita yang jeruk senilu, mati kita yang mati yang terpuji, baik mati kita yang mati maksiat, baik mati kita yang mati murka Allah. Ya benar. Itu bahagian yang pertama. Dan kedua, orang yang taubat daripada demikian itu dan melalui mereka itu akan menjalani jalan akhirat yang menyampaikan kepada makrifat, yang menyampaikan kepada makrifat Allah. Maka adalah mereka itu membanyakkan menyebut akan mati. Orang yang taubat, orang yang jalani jalan akhirat, orang yang turi Allah, walaupun tingkatan awam, lebih-lebih tingkatan khawas, tingkatan khawasul khawas, apalagi orang yang dikata jali Allah, tapi orang-orangnya nyawurnya ke lagi orang pun mana orangnya ialah orang yang letat ingat kemati, orang yang taubat kepada Allah, orang yang menjalani jalan akhirat, orang yang menyampaikan kepada makrifatullah. Itulah mereka itu membanyakkan menyebut akan mati dan mengingatkan mati. Ingat mati orangnya. Ya. Lun yo hana dribli akan mati. Karena mati yo hana dente. Kadang singgah, kadang lusa, kadang si malam yo. Ya mana. Tinggal maka ingat sabi-sabi kepada Allah. Maka nyan orangnya. Ya. Supaya bangkit hati mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Yang hati kan, betul-betul temakut kepada Allah. Supaya bangkit hati mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Disebabkan, ingat kematian. Ya. Kebangkit hati. Semangat jiwa. Untuk iaitu temakut kepada Allah Ta'ala. Kaji kepegah dari Rasulullah. Ahris nafsaka bima yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Loba olehmu barang yang bermanfaat ia akan kamu, dan minta tolong olehmu dengan Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, wala ta'jas. Dan jangan kamu lemah, baik lemah. Karena goyang temakut. Karena goyang geringat kematian pun. Ibu dah terhati goyang semangat. Sehingga goyang betul-betul ikut ibadah kepada Allah. Hana ilmi keminta ilmi. Karena ilmi keamai. Pakan? Karena betul-betul. Yang watak teringat kematian goyang temakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kibalun matai berempat dengan Allah sehingga orang akhirat. Bekahlunnya. Sedra orang yang taat atau sedra orang yang maksiat, maka karena yang ke. Ya, legonya. Ya. Betul-betul dimangkut kepada Allah Ta'ala. Dan mengakali mereka itu taubat. Betul-betul ke taubat. Ya mana? Serta membanyakkan mereka itu akan berbuat taat akan Allah Ta'ala. Taubat. Iban taubat menyesali diri daripada maksiat-maksiat yang pernah dikerjakan. Iban beribadah rasa menyesal. Antara lain sebab ibadah rasa menyesal dalam hati katanya. Dan ingat azib-azib Allah. Apa yang akan gejuk azib sehingga orang akhirat oleh Allah. Malah hidunyanya. Bila katanya maksiat kepada Allah. Tak ingat. Tak tanya mbak gurai-gurai. Apa azib yang gejuk bila katanya berzina. Hidunyanya apa gejuk yang berzina. Di akhirat pun azib yang akan gebi. Supaya itibit rasa menyesal. Bila katanya anak berbakti kepada dua orang tua, pedonyanya yang akan ngejuk oleh Allah, pesinga azab yang akan ngeberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pelajari, tak tanya mbak gure-gure, mbak urung-urung alim, mbak urung yang lebih ilmu daripada diri katanya. Wate gepegah hatanya sehingga wate tak ingat le katanya. Ya, lalu katanya itibit rasa menyesal katanya ada tak berbuat maksiat katanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pun le. Ya mana? Sehingga ya, benci katanya yang kedua terhadap maksiatnya hanle dah kisah. Pakon karena berat konsekuensi ini. Kemudian ya, bertekad hati katanya untuk tidak mengembali lagi terhadap maksiatnya. Tapi meyohana lagi katanya dah tempuh jalan lagi yang bacut-bacut ya, tergerak siat hati untuk taubat. Ini yang kaya pekat lengon karut lam kena ya, tutup lubang kali lubang kena ya menan maksiat kali terjadi kata mulai taubat. Tapi harut lelah maksiat kata mulai taubat harut le. Tapi walaupun harut tetap taubat lelah karena menu hana geminta ilmu taubat, hana geminta rasa kibancara ibadah sifut menyesal, maka konyan jatuh le lelah maksiat harut lelah maksiat harut lelah maksiat dan menjauhi segala maksiat. Dan terkadang nasi benci mereka itu akan mati, ada jepai mati le. Pekan sebab takut akan mati sebelum sempurna taubat. Yang orang kedua ya, yang gue ingat mati. Tapi kadang-kadang gue benci mati, ada jepai mati belum temun taubat. Dia orang form no kan, kan tujuan baik mati untuk taubat. Tujuan baik mati untuk senang-senang hidupnya. Tujuan ibe mati untuk melazat-lazat hidupnya. Ya mana? Untuk mengkahwin melulu, untuk mana melulu, untuk bersapat harta, bedu hebat bagok. Yang tujuan. Ya urung fomeno. Urung yang keduanya kan. Igonya tujuan monya untuk taubat. Karena punya mati ju merempuan taubat ya nyanggol ya, dan sebelum sempurna berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, maka adalah yang demikian itu diansorkan nyonggol pemaah lah agama, diansorkan benci mati kepada mereka itu. Mana diansorkan ke pemaah dalam agama dah benci ke mati, takut hana merempuan taubat ke mati. Maka oleh hurungnya nyong getau baju ke benci-benci kau ada je be mati lemnya mati kah mempot taubat. Tapi taubat hana nyan main-main ci nyau ulok-ulok ci ha ibanci tetap ya minta ilmu ju barakan hana minta ilmu ge amai ju ilmu ke melaka ba Allah be mati le rupanya umum Allah matawil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana gumno'a upaya umum. Walaupun pada hakikat ji tetap umum eh yang tertentu oleh Allah tetap ehnan hal lebih cuman dengan na tak menua upaya umum gebi berkat umum danyo, makna gebi berkat umum danyo dan umum danyo tak pakai ba'al badat ya dalam taat kepada Allah. Ya mana? Aruh dah semayang lima mati. Aruh dah puasa Senin Kemis. Aruh dah mesyuarat. Aruh dah tasbih. Duha tahajud. Bubuk yang get. Ya mana? Tayang kanu. Tayang kurinung. Tinggal tapi ingat. Ya bah agama. Sampai. Ya. Meninggai hana. Ibadat kepada Allah. Dan ketiga, orang yang arifin, yang orang marifah kepada Allah Ta'ala, orang kadingkat mayang, ya, yang telah sampai mereka itu di dalam ma'rifatullah ta'ala. Katruk bak tingkatan urungan mengenal Allah dengan sesungguhnya. Nyo keli tingkatan awam, keli tingkatan edik ke imam beliau. Ya urungnya, nyo kamayang ya tuhnya. Maka adalah mereka itu sentiasa hatinya itu ingat akan mati dan menyebutkan mati, karena sentiasa mereka itu ingat akan berdapat dengan Tuhannya. Bagi orang yang arifin, bagi orang yang arif billah, matinya pintu berempak dengan Allah. Nabi Idris, ngelaki tamang syurga. Teman, ngepegahnya ke? Harus tamang nak pintu. Teman, pintu nama syurga mati le. Karena Nabi Idris ngon ngayan ngemalik mawon. Ngon ngemalik mawon. Menyongku tanya, sirah ada dudu. Ikul sudah urung, lagi malik mawon dulu. Bisa jadi salah-salah katanya, pensang. Menyo katanya, ya, latah-latah zangin dan memang temangkut-temangkut yang selah-selah pingsan. Lebih-lebih urung yang pegah, kadang urung yang agak tak segan lagi katanya. Kalau mati, kau mati, ai kau pingsan. Ya mana? Jadi urung yang, urung arifin, nyo pintu berempak dengan Allah mati. Lagi Nabi Idris. Idris yang orang yang ma'rifah kepada Allah. Sebetul-betul yang ma'rifah. Jadi kaku. Ngi tarik yang orang ngedrog ilai paman limon. Ya mana? Tika lihat mati. Janji pun orang. Ya pudib belum. Kau dib. Lihat dib. Ya pertama ngedrog lain juga. Ya kaku kebah. Ya. Kau lihat pertama lain juga. Lihat pertama. Ya, gemlale-lale di lanjuruga. Ya mana? Ada melale-lale lanjuruga. Kuli malaikat gaji ada biar. Lanjut. Ya, ino jaju. Kecuali kagetamang Sayyidil Mursalin, iaitu Nabi Muhammad ilaih. Ya, baru je tamang ana weh-weh le. Ya, ana tamang Nabi Muhammad ilaih. Yo, hanya tamang ziat tu biju pegah lima-lima mat pada Nabi Idri. Aku tamang lah malaikat Jibril. Jadi kalau aku awak tak terbit, aku bahas jari dak dalam. Petro luar. Aku pegah lu dengan jari dak dan juruga. Aku tamang lah ya cok. Ada itu je wanji untuk tamang balik. Baik cok jari dak melalui lah menan. Tak payah cok lah menan Jibril. Nyokoh-nyokoh surga betul-betul terpikat hati di dalamnya. Kadang-kadang hanya ingin dibilih. Jadi matinya ialah pintu berempak dengan Allah bagi orang yang arifin. Dan orangnya hanya ya aku mati. Dan orangnya kau yang minta mati. Dan kau yang apoh drop mati. Kau enggak barel kereta apui mai giling mau mati kan. Pusit lagi imbaran urung pengantin baru geida-idamkan pajan hari pernikahan, ya, pajan malam pertama, ya, mbak. Jadi sangat rindu hatinya bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih yang hakiki? Tiada lain melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyongan urinang dengan kekasih cik, tapi mempisah. Urinang dengan lakau, dengan suami, kekasih cik. Kekasih sementara, itu berpisah. Kekasih yang benar, kekasih yang sejatinya kekasih Allah. Urinang katanya mati. Anak katanya mempisah dan juga akan mati. Begitu urinang juga dengan katanya urakang, mati katanya dengan urinang. Tapi kedilah katanya urinang kawai meninggai anak kai mengkawin kai jak tapau sahur tinggai sidro di rumah lebih-lebih rumah menghadap ke pun rumah anak God atau rumah God anak ingin awaknya dua tinggal ku tanya dalam rumahnya. Kadang-kadang rumah ku tanya rumah awaknya menganggap mengena ku tanya menjadi iaitu repot awaknya ecok ibu sebelah ku tanya ibu dua abak gubuk ni samping rumah awaknya pergi balai-balai syek ni inan tepoh ibu dangan itu hujung beram-beram ni ya sejuk dia inan tapi pada fikir bah senang anak ku tanya oleh rumah bah bahagia awaknya rela ku tanya dah tun lagi anak ku tanya nama tengah ni pergi ku tanya mana yang entah buat dia bunga ke nak main tak perlu apa-apa dia kopi minta bawah gelah ada tak maik minta jepan maik dapat jauhan tapi kaku lagi kan fakta je yang terjadi dia pula lehoram tu minta bunga dia perlu minta bawah apa ya bang sepul ibu abu goreng ni abu goreng dia dapat jauh leh lambung garam bekah nyantik jauhan dapat jauh dia ya mana-mana lah kejadian je ya bang pakon. Nah, yang kenyan bawa dengan siapa yang sebenarnya kita tinggal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah ilmu, carilah amal, beramallah amal ibadah, berzikirlah kepada Allah, karena tiada dengan yang lain pada hakikatnya kita bersama, melainkan hanyalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inang tarida bamaji mati si ujung. Yang kerja inang tari, bukan tari tahu inang neo. Nya ibarat, WC-mu. WC-mu. Mata tamang lah WC. WC-mu. Kloset-mu. Kamar-mu. Kamar WC yang kamar mananya mu. Pintu-mu. Pintih-mu. Atap-mu. Yang kulah-mu. Ia terkait ke ia-mu. Ia biasa. Ya, nak ia mutlak. Ketanya, tadu inan. Atuh WC tak kada hajat buang air kecil buang air besar lehnya nada debit pahana udah duk la WC muhnya ni dia yang juinan tapi hana tak lebih 15 minit di tengah jium atau hanya tak berkasi jium juga deh liang kada debit dia menang ke hutanya ibarat ngawri neng katanya yang tari. Tetap akan mempisah kedainya. Hana cerita dengan siapa tinggal kita yang sebenarnya, yang pada hakikatnya, pada yang sejatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mana? Jadi urungnya sentiasa mereka itu ingat akan berdapat dengan Tuhannya, karena dengan mati itu mendapati akan Tuhannya yang sebenar-benar kasih mereka itu. Dan terkadang-kadang mencita-cita mereka itu akan mati. Mencita-cita mati karena rindu bertemu dengan Allah. Pintunya ialah kematian. Padahal mati itu lambat datangnya. Mana terulang? Maka apabila datang mati itu akan mereka itu, maka sangat sukanya. Maka kepada Nasirul Arif Billah. Tengah geduk-duk bak bantu rumah ikut rumah ni kan sirak urung Arif Billah jadi kejadian ni kepegah ada bahasa katanya ada pegah ni kira-kira poh si tengah si peluh urung teruk lah malik maut bantu malik maut kebis lium assalamualaikum waalaikumsalam katanya lagi antar dron lunyo malik maut cukup galak kaya. Galak dah tak. Ya, cukup senang kaya. Pakan karena kaya urung Arif Billah karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepegah lemon-lemon, nyodrong ke terbatai. Get kaya. Man pajan nak terik yang lu. Kekul lemon-lemon terserah badron. Get me yang mana. Getungi semayang. Semayang. Barakat kepenuh kepegah. Watelun sujud yang terakhir bak semayang. Watayan nadri yang mengeluh. Maka bawa watayan ke. Watayan ke sujud pas semayang sujud akhir. Yang inan baru dari yang mengeluh. Karena begitu yang santut. Antara mati dengan hana mati. Yang uringnya. Maka apabila datang mati itu akan mereka itu. Maka sangat sukanya. Maka uringnya. nyoku urang yang arif billah. Maka oleh karena demikian ketanyo perlu tak ibadah kepada Allah, karena ketanyo pada hakikatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ino kumanteng selaku mau itu singkat, kiranya dapat bermanfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Aduh, seneng kali aku Midali nemenin kamu lagi di malam ini di Depart Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, teman Pro 2. Kalau pun harus galau ya udah galau bareng aku aja di sini ya, Midali ditemenin temenin suasana malam kamu ya yang indah ini, yang dingin ini mungkin ya. Sampai nanti tetap siaran teman Pro 2 ya. Dan sebelum aku bakal hadirkan lagu-lagu, informasi yang kece buat kamu teman Pro 2. Nah, aku kita ikutin dulu gitu ya acara Music Live Chat ya untuk edisi 3 September 2026. Untuk kali ini kita punya Raben teman Pro 2 ya di MLC Pro 2 RR Jakarta. Langsung aja ini guys.

0: Sofa Pro 2.
1: Selamat malam teman Bro 2, waktu Info Bro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Bro 2.
1: Informasi yang pertama, dari The Weeknd kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Programme, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
0: Info Pro 2.
1: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa, di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya, jarang.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak lo capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lo pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Iye.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Berkembang banget. Tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gue akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Iya.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan seru, warna seru, barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Yeah. Nanti kita bakal bahas tentunya teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
2: Yes.
1: Alright, bro. Lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
2: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
1: Okay.
2: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Oke.
2: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
2: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
2: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke. Okay.
2: Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
1: Betul.
2: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Oh ini asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
2: Yes.
1: Alright,
2: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh. Ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
2: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, oke.
2: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
2: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
2: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya?
2: Iya, bijaksana, dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Nah, itu dia.
2: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
2: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
2: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
2: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Mm. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Mm. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
2: Itu makanya Lulu Gua-Gua gitu.
1: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gue deh, gue bangga sendiri aja gitu kan.
2: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak.
1: Nyinyir ya.
2: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Yeah. Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
2: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
2: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
2: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
2: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, okay.
2: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
2: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
2: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
2: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay.
2: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
2: Terus motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita abis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan okay, kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya, penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma social media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke. Okay,
1: dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul.
0: Yes. Benar.
1: And tapi, it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman, itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar. Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik, itu yang sama.
0: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Bener. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti jadi gue juga nggak anti maksudnya.
0: Iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Lumayan. Tapi
1: dan
0: menurut
1: kalau,
0: gua, okay, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya. Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun, silakan dengar, cek lagu gue.

0: Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa ya, kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright, oke okay, kalau gitu. Terima kasih teman Pro 2, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Produe di malam ini ya. Kamu ngerasa gak sih kok kayaknya pas malam itu keluar semua kayaknya unek-unek dalam hati ya kan, ingat ini itu teman Produe, merenung lah apalah gitu ya. Tapi apapun itu teman Produe, sepahit apapun hidup kamu saat ini ya kan, sebanyak masalah apapun lah yang saat ini kamu hadapi, jangan pernah menyerah ya teman Produe. Dan jangan pernah berbuat hal yang dilarang sama agama teman Produe ya. Allah selalu ada, rencana Allah selalu baik teman Produe. Dan pastikan kamu tetap jadi orang baik teman Produe, apapun itu masalah yang terjadi teman Produe. Karena ya dunia ini hanya sementara, pembalasan sudah dijanjikan di Al-Quran kan teman Produe. Jadi memang dunia yang fana ini hanya sementara. Jadi ya nikmati apa yang ada saat ini, jalanilah semaksimal mungkin dan pastikan kamu tetap bersyukur hari ini teman Produe ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: sun kiss your skin, but the moon shows off his light tonight. To tell us that here at your heart's fairy tale, we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air.

0: like you did mine.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Tumang Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 3 September 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Medali mewakili kerja pekerjaan bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh Mudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti, edisi Jumat tanggal 4 September 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

Lembangan Pro 2 di mana pun Anda berada. Pukul 5 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktu kami kumandangi seruan ajan subuh untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Kita syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin, wa tawa wujuda kulli shay'in li'annahu al-tahir. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin. Allah menzahirkan setiap sesuatu karena Allah adalah al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, li'annahu tahir, karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahir. Kita ulangi, Allah menzahirkan, menampakkan segala sesuatu karena sesungguhnya Allah itu al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, li'annahu tahir, karena Allah lah yang maha nampak, yang maha terlihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini sebagai penutup terhadap beberapa hikmah sebelumnya. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengunci pemahaman kita terhadap hikmah-hikmah sebelumnya, jadi biar ada penutupnya atau penutuhnya. Maka sebagai penutup beberapa hikmah sebelumnya, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita melihat kembali tentang cara melihat Allah dan cara melihat alam selain Allah, yaitu melalui sifat al-zahir dan al-batin. Sifat al-zahir dan al-batin, ini dua-duanya sifat Allah, sifat dan nama Allah, al-zahir al-batin. Dan ini al-zahir dan al-batin yang pertama ini masuk dalam kategori sifat dan nama Allah, kategori al-kamal, kategori yang sempurna, karena dia berpasang, sepasang al-zahir pasangannya al-batin. Dan setiap nama Allah yang berpasang-pasang itu baru sempurna maknanya kalau disebut pasangannya. Maka dia dimasukkan dalam kategori sifat dan nama Allah yang sempurna. Artinya baru sempurna maknanya kalau disebutkan dengan pasangannya. Sudah pernah kita jelaskan bahwa sifat dan nama Allah itu dikategorikan kepada tiga. Ada kategori al-jamal, ada kategori al-jalal, ada kategori al-kamal. Kategori al-jamal, arti al-jamal yang indah, seperti nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Latif yang maha lembut, Ar-Ra'uf yang maha mengasihani. Itu kategori Al-Jamal, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang kedua ada kategori Al-Jalal. Kategori Al-Jalal adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesombongan Allah. Al-Jalal seperti nama Allah Al-Mutakabbir yang maha sombong, Al-Qahar yang maha menguasai. Kemudian Al-Jalal itu sendiri, Al-Kabir, kemudian Al-Jabbar yang maha semena-mena, Al-Muntaqim yang maha membalas dendam, bukan dendam Allah, artinya kezaliman sesama hamba, sama makhluk. Ini kategori nama Allah Al-Jalal. Dan kategori Al-Jalal ini tidak boleh kita ikuti, haram. Kita tidak boleh sombong, yang boleh sombong cuma Allah. Kita tidak boleh mengagungkan diri, yang boleh mengagungkan diri cuma Allah. Kemudian kategori nama Allah yang ketiga, Al-Kamal, yang kita sebut, yang dibahas dalam hikmah ini, kategori Al-Kamal. Apa makna Al-Kamal? Al-Kamal yang sempurna. Maknanya dia berpasang-pasang, baru sempurna maknanya kalau disebutkan pasangannya. Contohnya Al-Awwalu wal-Akhiru. Jadi baru sempurna makna Al-Awwalu disebutkan Al-Akhiru. Jadi kalau disebut dia harus berpasang-pasang, jangan setengah-setengah. Al-Qabidul Basitu, Al-Mani'ul Mu'ti, termasuklah Al-Zahir Al-Batin. Al-Zahir Al-Batin, jadi harus disebut secara berpasang-pasang. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, secara literally dalam bahasa Indonesia, arti Al-Zahir itu yang nampak terang, yang nampak jelas. Itu makna Al-Zahir secara bahasa. Ini secara bahasa dulu. Kemudian Al-Batin itu yang tidak nampak atau yang tersembunyi, Al-Khafa, tersembunyi. Itu Al-Batin. Jadi Al-Zahir yang nampak jelas, terang benderang. Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi. Nah kemudian bagaimana cara kita melihat Allah dengan namanya Al-Zahir dan Al-Batin? Kemudian juga bagaimana cara kita melihat alam dengan sifat Allah Al-Zahir dan Al-Batin? Nah cara melihat Allah dengan sifatnya Al-Zahir yang nampak terang dan sifatnya Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi, itu mengajarkan kita dengan tentang cara melihat Allah. Kalau disebut Allah adalah Al-Zahir, berarti itu melihat Allah dengan akal. Kalau kita lihat Allah dengan akal, maka Allah itu Al-Zahir, terang benderang, lebih terang daripada langit dan bumi, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang-bintang semua, lebih terang daripada alam, wujud Allah. Tapi kalau kita melihat itu, melihat Allah dengan akal, maksudnya bagaimana? Karena bahwa sesungguhnya seluruh alam ini itu sangat jelas menunjukkan adanya pencipta Allah, adanya Allah. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk sebuah ruangan, begitu kita masuk ruangan itu rapi sekali. Semua tertata begitu tertib, indah kita lihat. Maka ketika kita masuk ruangan yang rapi seperti itu, akal kita langsung, ini ruangan punya siapa? Ini ruangan siapa yang merapikannya? Kan begitu. Artinya akal kita gak terima ruangan itu rapi sendiri, gak mungkin. Pasti ada yang merapikan, maka dia rapi, bagus. Itu kita masuk ke ruangan kecil, di kamar kita, di kantor kita. Begitu kita masuk, ini kok rapi, tiba-tiba siapa yang merapikannya? Kita akan bertanya seperti itu. Nah, hari ini kita begitu terlahir, kita masuk ke dalam ruangan kosmos besar ini, alam ini. Apa yang terlihat? Semuanya indah. Langit tanpa tiang. Peredaran awan terus berjalan dengan aturannya. Laut dengan gelombangnya yang tertib. Gunung-gunung berderet dengan susunannya yang begitu dahsyat. Kehidupan makhluk, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ada siklusnya, sudah teratur. Jadi kalau kita masuk ruangan kecil tadi, kita bertanya ini kenapa rapi, artinya ada yang merapikan. Masuk ke alam ini, begitu kita lahir, kita masuk ke kosmos besar ini, maka semua yang kita lihat ini menunjukkan, berbicara tentang adanya satu pencipta yang telah mengatur semuanya. Kalau tidak ada yang mengatur, enggak mungkin serapi ini alam, setertib ini kehidupan yang berjalan. Nah, jadi ketika kita merenung dengan akal kita tentang alam ini, maka kita akan menemukan Allah itu Al-Zahir, sangat terang wujudnya, sangat jelas wujudnya. Tidak bisa lari kemana kita, tidak bisa lari selain itu, tidak bisa mau kemana-mana, tidak bisa. Memang nampak jelas sekali wujud Allah, keberadaan Allah. Dengan apa tadi? Dengan alam ini, dengan adanya alam ini. Nah, jadi nama Allah Al-Tahir itu mengajarkan kita cara melihat Allah dengan akal, maka yang akan kita dapatkan Allah lebih terang wujudnya, lebih jelas wujudnya daripada wujud matahari, bulan, bintang, alam semuanya. Jadi kalau kemudian kita mendengar orang sufi mengatakan Allah itu jelas wujudnya, Allah itu terang benderang, lebih terang daripada matahari, daripada bulan, maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi kalau orang melihat alam yang begitu indah ini, tidak ada alasan untuk memungkiri terangnya wujud pencipta. Hanya orang yang bermasalah akalnya, atau ada penyakit dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, seperti sebagian kalangan ateis itu, ya. Nah, jadi Allah Al-Zahir, Allah itu terang sekali wujudnya kalau dilihat secara akal. Kemudian Allah Al-Batin. Arti Al-Batin tidak nampak, atau Al-Khafa, tersembunyi. Maka Allah Al-Batin atau tidak nampak kalau dipaksa dilihat oleh panca indera makhluk. Tidak nampak Allah. Karena panca indera kita ini kan lemah sekali ini. Tak mampu menjangkau secara fisik wujud Allah. Maka di situ makna Al-Batin. Allah Al-Batin. Artinya Allah itu kalau mau dilihat secara fisik dengan mata langsung di dunia, tidak bisa. Nabi Musa minta lihat Allah. Arini andur ilai. Wahai Allah, Rabbi arini andur ilai. Saya mau lihat engkau secara langsung. Apa kata Allah? lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kemudian Nabi Musa tetap bersikeras. Peristiwa ini tentu Allah yang mengatur agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menyonai orang kena pegah, kena kalah langsung tuh zat Allah. Ada aku cuba, kali aku cuba oleh Nabi Musa. Dicoba oleh Nabi Musa, minta hari ini anzur ilaih, saya mau lihat kamu ya Allah. Langsung secara apa namanya, fisik, secara panca indera. Lantarani, kata Allah, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa bersikeras, maka Allah perintahkan, baik, berangkatlah kamu ke gunung yang ada di Sinai Mesir. Berangkat Nabi Musa naik ke gunung yang naiknya itu 3 jam. Nah, kami sudah pernah naik ke situ waktu di Mesir, Gunung Sinai. Naiknya jam 12 malam, sampai ke sana jam 4 pagi. Itu sekitar 300 meter terakhir itu tidak sanggup lagi jalan kaki, sudah merangkak lemah lutut. 3 jam naik ke sana. Nabi Musa naik ke sana disuruh oleh Allah. Naik Nabi Musa itu, kalau siapapun naik ke sana maka dia akan melihat di sekelilingnya itu gunung semua, gunung-gunung batu. Bukan gunung di kita, gunung kita gunung bisa dikrok, dijadikan untuk tambak batik. Gunung di sana batu tok. Nak sanggup dikrok patah mata motokrok ya. Naik Nabi Musa ke situ, di sekelilingnya gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kata Allah, berdiri di situ, engkau akan merasakan kalau wujudku itu sanggup dilihat oleh gunung-gunung batu yang ada di depanmu, kamu juga akan sanggup melihat zatku. Tapi apa terjadi? Gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi Musa semuanya hancur berkeping-keping ketika percikan cahaya Allah mulai nampak, dan Nabi Musa pingsan karena alam ini tidak sanggup. Tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah secara langsung, alam ini lemah, alam ini. Apalagi panca indera kita, mata kita ini tidak usah jauh-jauh, sekian meter aja sudah mulai rabun. Ada yang 1 meter aja sudah rabun karena faktor umur mungkin ya. Mau lihat zat Allah, lihat alam aja enggak nampak. Coba pergi ke laut, lihat laut, nampak enggak semua laut? Nampak semua, yang nampak cuma berapa ratus meter. Habis itu seperti sudah terputus lautnya, padahal enggak terputus. Karena memang jangkauan mata kita terbatas. Yang terlalu jauh kita enggak mampu melihat, yang terlalu dekat pun enggak mampu kita lihat. Coba lihat bakteri yang ada di tubuh kita yang paling dekat itu. Terlalu besar kita enggak sanggup melihat, yang paling kecil pun kita enggak melihat, enggak bisa melihat. Harus pakai alat ini, alat itu. Bagaimana mungkin fisik mata yang lemah itu mau melihat zat Allah? Seperti pendengaran kita, terlalu besar kita enggak sanggup dengar, pecah gendang telinga, terlalu kecil kita enggak terdengar. Jadi seluruh panca indera kita ini lemah sekali. Maka di sini kemudian makna salah satu sifat dan nama Allah, al-batin. Jadi makna al-batin tidak nampak atau tersembunyi kalau dilihat dengan panca indera manusia. Tapi kalau dilihat dengan akal, dengan pikiran yang jernih, maka wujud Allah lebih zahir, lebih terang daripada alam itu sendiri. Justru alam tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi al-zahir al-batin, nama Allah al-zahir dan al-batin mengajarkan kita cara melihat Allah. Kemudian al-zahir, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin juga mengajarkan kita cara melihat alam. Kalau tadi cara melihat Allah, sekarang cara melihat alam. Ketika kita mengetahui makna nama Allah al-zahir, dialah yang terang wujudnya, dialah yang nyata wujudnya, dialah yang benar-benar wujud karena al-zahir tadi, maka sebenarnya alam itu tidak ada. Nah, inilah makna tadi al-zahara kulla syai'in li'annahul batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahul zahir. Ketika dia zahir, berarti sebenarnya yang lain tidak ada. Tapi kita melihat ada. Ini kita sudah kita berikan contoh sebelumnya, seperti kita melihat bayang-bayang. Jadi ada sebuah sungai, sungai besar. Di samping sungai itu, di pinggir sungai ada pohon-pohon besar. Jadi kalau siang hari kan dia ada bayang pohon itu di air. Kita datang pakai perahu. Sama kayak perahu itu kita lihat ada bayang pohon, bayangnya ada tapi wujud bayang itu gak ada. Artinya begitu kita melewati bayang itu, tertahan gak? Gak tertahan, dia ada tapi sebenarnya tidak ada. Bayang itu ada tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita lewat, lewat aja perahunya, tapi kan ada bayang pohon sudah menutupi sungai, besar sekali pohonnya. Cuma lewat bayangan itu, tertahan gak perahunya? Enggak. Tapi bayangan itu ada. Begitulah kira-kira wujud alam ini. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, Allah lah yang benar-benar ada, yang benar-benar terang, sebenarnya alam ini memang tidak ada. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, alam ini batin, tidak ada. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu cara pandang sufi seperti itu. Yang benar-benar ada cuma Allah. Maka jangan heran ketika Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya mengatakan idza wajadtul widda minka fa fawqat turabi turabun. Apabila cintamu wahai Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua tanah, enggak ada harga, enggak ada nilai. Yang ada cuma Allah. Namun bagi mereka alam ini batin, yang ada hanya Allah. Maka kemudian sebagian kalangan sufi itu di mulut mereka cuma keluar Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apapun kita omongin, dia tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka sampai kemudian ada zikir, zikir mufrad. Arti zikir mufrad cuma menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Anda di mana? Jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, si fulan, si fulin, ini, itu, dan yang pokoknya apapun kita katakan, ya tetap, apapun kita tanyakan, tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena memang bagi mereka selain Allah tidak. Bagaimana? Kok bisa seperti itu? Itu nggak bisa dijawab. Dirasakan itu. Nyatanya jawabnya jawabnya. Ya rasa ini. Kata ada oh. Kata coba rasa lagi rasa baru ada oh. Nyatanya jawabnya hanya ada jawab. Kalau secara retorika, masa iya seperti itu? Kan nggak betul juga. Kita karena belum merasakan itu. Kita paling banyak berzikir berapa kali sehari? Apalagi kalau imam setelah salat langsung Fatihah, jangan meratib sudah yuk. Berapa kali? Kalau ada setelah salat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Itu pun kalau ada yang selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga berikut, hana yang masbu, berangkat aja. Yuna yang masbu ke kurung masbu bunge. Zikir tidak pernah, atau sedikit zikirnya, zuk zikir tidak dapat, nikmat zikir tidak dapat, kemudian datang mengomentari apa itu Allah, Allah mana boleh seperti itu, masa Allah, Allah, Allah terus di mulutnya. Yuk ngopi, jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak ada kopi, jawabannya tetap Allah, Allah, Allah, Allah. Mereka sudah merasakan itu model-model orang yang setiap hari zikirnya sudah ratusan ribu itu. Memang aliran darahnya sudah Allah, Allah, Allah. Penyebutan Allah, ingat Allah itu mengikuti aliran darahnya. Makanya mereka itu enggak ada hambatan darahnya, enggak ada stroke-stroke, Allah terus. Tanya mudun lin. Cimratte bediga, edu mudun darah. Sampai dikatakan ada seorang sufi itu. Cuman ini cerita ini kita enggak tahu apakah hakikat, cuma sekedar anekdot ya. Seorang sufi level tinggi dibunuh dia karena dianggap bermasalah lafaznya itu, dibunuh dia karena dianggap lafaznya itu membawa kepada makna wahdatul wujud, ya, dibunuh. Ketika dibunuh, potong, dipenggal lehernya, maka percikan darahnya itu terdengar suara Allah, Allah, Allah, Allah, karena dia berzikir bukan hanya lagi di mulut,

0: selain Allah tidak ada, fana semuanya. Konsep ini yang membuat kemudian kenapa Nabi Rasulullah sanggup salat berjam-jam. Sanggup salat berjam-jam, salat tahajud, karena memang tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak sanggup salat berjam-jam, karena kita di pikiran kita masih pekerjaan, masih masalah di rumah, masih masalah dengan si fulin, masih masalah si fulan, masih ada selain Allah, masih terlalu mengkristal dalam diri kita. Tapi kalau mereka tidak ada lagi, seperti dah seorang ulama tabi'in itu, kalau dia solat sampai burung itu berdiri di kepala dia, dikirain sama burung, dia bukan manusia, dia kayu. Karena kalau dia solat tidak gerak sedikit pun seperti kayu dan berjam-jam. Nyerah yang semayang dicim ya deng baranya. Itu tidak bisa seperti itu kalau tidak pakai konsep fana. Yang terasa cuma wujud Allah, yang terlihat cuma kebesaran Allah, selain Allah tidak ada. Itu kalau ada itu baru bisa, kalau enggak tidak bisa itu. Tanya tak ada nyamuk mana dan tapi lagi nak nyamuk. Ngong-ngong bak boleh jumpa nyamuk mana. Cik fikiran leho. Jadi ketika Allah al-zahir, maka alamnya sebenarnya tidak ada. Nah, ketika Allah al-batin, Allah itu tersembunyi, alam zahir. Untuk apa alam zahir itu? Justru alam zahir itu, alam itu nampak untuk menunjukkan zahir dan wujudnya Allah. Jadi alam ini diciptakan sekedar untuk menunjukkan adanya Allah. Hakikatnya dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Maka kesimpulannya adalah ketika kita melihat Allah dengan cara al-zahir, berarti selain Allah semua batin tidak ada. Ketika kita melihat Allah secara al-batin, berarti yang lain semua itu zahir dia, ada ia, sekedar menunjukkan, menjadi dalil bukti adanya Allah. Jadi itu kira-kira makna al-zahir dan makna al-batin. Tapi yang kita jelaskan ini inyo hai damang tiga dan tu penyum-penyum milik memang lagi ada je tempat nyo bahan berat baju ya. Dipenyum-penyum dan dia nanti butuh penjelasan-penjelasan lanjut yang insyaallah akan terus kita jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.